0: Butuh semangat? Nih, kita kasih booster semangat di Morning Booster.
1: Tidak.
2: Tidak? Ini kamu tidak atau iya?
1: Apanya?
2: Timnya.
1: Timnya, aku gak suka tim-timan ya, Weda. Oh,
2: gak suka tim-timan.
1: Kita itu hidup gak usah pakai tim-tim A atau tim B atau tim C atau tim gosip, tim non-gosip.
2: Yes.
1: Gak usah munafik jadi manusia. Kita semua pernah ngomongin orang lain. Iya kan?
2: Setuju apa setuju, Rockstar? Setuju banget.
1: Maksudnya gini, yes, mau ngomongin orang lain dalam bagus, dalam hal buruk, itu kan sama-sama ngomongin, sama-sama menggosip. Lagi pula ada gak sih definisi gosip yang dituliskan di situ?
2: Untuk definisinya enggak sih. Cuma lebih ke gini ya, kayak sebenarnya udah ada penelitian yang dilakukan sama,
1: wow,
2: University of California Riverside. Jadi dia bilang penelitian itu menyebutkan kalau rata-rata setiap orang itu menghabiskan waktu 52 menit sehari untuk gosip. Dan lebih dari 90% pekerja di Amerika dan Eropa Barat ngakuin kalau mereka ngelakuin itu.
1: Ya.
2: Jadi kemungkinan besar semua orang pernah gosip, cuma beda caranya.
1: Iya. Dan definisi gosip itu juga sendiri menurut kamu itu kayak gimana sih, Rockstar? Karena gini, kalau gue nih misalnya ngomong sama Ek gitu, gila ya Weda, bisa-bisanya dia kayak begini ya, ikutan lomba terus getol banget gitu. Itu kan satu komplimen kan, yes, maksudnya betul. Dalam kenyataannya si Weda menjalani kehidupannya yang dikejar lomba gitu. Padahal kayak sekarang udah kerja, terus udah kuliah tinggal, yeah, semesternya tinggal dikit. Ya udah sih, ngapain lu fokus ngapain kayak lu gitu kan? Gitu kan.
2: Betul,
1: hal-hal yang kayak gitu. Kecuali kayak ada juga hal-hal yang, yes, kita omongin buruk-buruknya, ya udah sih omongin aja gitu.
2: Atau mungkin sebenarnya ada klasifikasi gosip positif dan gosip negatif. Boleh sharing-sharing.
1: Kalau gue lebih ke gosip positif dan review.
2: Review.
1: Gue selalu bilang kita tuh nggak pernah ngegosip, kita tuh nge-review. Karena
2: review jujur.
1: Kadang orang itu perlu disadarkan dengan review kelakuannya.
2: Yes.
1: Kadang-kadang ngerasa gitu kan. Betul.
2: Kamu rockstar.
1: Kayak betul, kita kan betul. Pernah nggak sih gue nanya juga, gue emangnya galak ya Wet gitu kan?
2: Yes.
1: Lu terintimidasi sama gue, Wat.
2: Yes. Dan itu terjadi waktu kita udah semakin dekat, Rockstar. Kan awal-awal itu
1: kita semakin dekat. Lu, yeah, ngerasa deket tuh.
2: Oh iya, udah ngerasa. Keluar dari tim Maria.
1: Terus.
2: Dan akhirnya waktu itu ke kamarnya nanya, kayak, kamu ngerasa aku mengintimidasi dan galak ya? Aku bilang, iya sih.
1: Itu setelah sekian lama ya, Rockstar. Yes. Jadi waktu itu dia gak berani ngaku, dan akhirnya ku cari tahu lah kan ke operator-operator ini. Yes. Cerita nggak dia? Ada salah satu operator kesayangan Weda beli gustu. Iya, dia bilang lebih sih apa suka siaran sama ini. Emang kurang ajar tuh anak. Bilangnya enggak. Besoknya Rockstar incas bareng bertiga, yes, dan gue bilang, Wat, lu ngaku nggak kata beli gustu? Lu bilang begini, kok gitu. Terus baru dia kira iya gitu. Karena gue tuh tipenya gitu, Rockstar, gak suka ketika hal yang memang bisa disampaikan. Karena gini, menyampaikan sesuatu tuh kan gak harus dengan marah-marah, nada tinggi gitu kan. Hal-hal yang dikomunikasikan, lo kan juga nak komunikasikan,
2: yes, betul.
1: Hal-hal yang bisa dikomunikasikan as long as itu dengan disampaikan dengan baik, lower tone, yes. Dan balik lagi, goalsnya apa lu mau ngajak diskusi ini orang gitu. Itu juga bisa hal yang menjadi hal yang menghindari yang namanya gosip.
2: Betul.
1: Kadang-kadang orang tuh takut digosipin karena dia suka ngegosipin orang lain.
2: Betul.
1: Itu real.
2: Aku setuju.

0: Setuju. Makanya temanku ada yang beberapa yang suka gosip dan ketika mereka mulai gosipin orang lain aku cuma menyimak aja, aku nggak ikutan join ke sana karena di pikiranku adalah ketika aku join aku akan ketrigger untuk ngomongin orang dan sometimes orang ini bisa aja mengadu domba dan bilang
1: betul
0: lo habis diomongin sama Weda loh gitu. Itu bahaya, jadi hindarilah hal-hal itu. Rockstar
1: yang lagi dengerin sekarang ketawa-ketawa di mobil, coba jangan ketawa doang. Ceritain versi lo, ntar kita samarin namanya. Kalau misalkan lo rockstar punya definisi gosip menurut lo seperti apa. Atau kalau dibagi dua, lo itu orangnya yang suka ngegosip atau enggak ngegosip. Misalnya ada nih orang yang dia tuh tahu A sampai Z tapi dia kayak ya udahlah, dia komen sekomen-komennya aja gitu, seperlunya aja. Tapi selebihnya fakta-fakta A sampai Z itu cuman dia yang pegang. Sampai satu saat dia gedek sama tuh orang, ngegosip-gosip baru dikeluarin gitu. Coba kasih tahu kita Rockstar sambil request lagu di Jumat ini, di weekend ini, kasih tahu di 0811-380-7878.
0: Dan bisa juga langsung ke Instagram kita di @rockinleftbali.
2: Is TRL, the rockin' life, rockin' you all day long.

0: a fantastic head start with GMHR.
1: GMHR will continue
0: right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
6: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: It's a 1.0 FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone can be a rockstar. Yes, rockstar.
1: Emang campah nih anak. Aca dan campah. Jadi aca dan campah, ampah dan campah.
0: Jadi kalau kita keliling Bali, enak banget nih hari ini.
1: Enggak enak.
0: Kenapa?
1: Lu ngasih tahu bensin naik.
0: Jadi bener-bener cerah banget rockstar kalau di studio.
1: Enggak usah keliling Bali, rockstar kerja. Kalau alarm udah bunyi, tandanya apa? Iya, kita kerja.
0: Dan udah ada.
1: Selamat pagi.
0: Agus di sini. Yang join sama kita. Katanya pagi, gosip digosok makin sip. Atau bukan di. Aku bukan tipe penggosip, tapi teman banyak yang curhat ke aku.
1: Iya.
0: Kalau ada orang gosip ikut nimbrung saja dan cukup tahu. Tahu kan sebelum mulai kerja kita ngopi dulu. Di situ ajang buat ngegosip. Hehehehe.
1: Ya, seru. Jadi orang yang tahu dari sisi A B C D E itu seru banget ya. Jadi kita dengerin ketika si A sama si B lagi berantem, ngomongnya ke kita. Si B lagi gak suka sama si A, atau si A gak suka sama si C, gitu mulut muter kayak kitiran. Terus selamat pagi juga untuk
0: Ilma Dewi Sartika.
1: Ilma Dewi Sartika bersama
0: Rockstar Cilik.
1: Naila Kaila. Siapa ya? Adik Rockstar Cilikku. Ini pada mau kemana Kak Ilma, hati-hati ya. Terus ada juga Kusuma Ian. Kak Ian, morning, gosip pemersatu bangsa. Request Dua Lipa, don't start now please.
0: Oke.
1: Betul. Gue setuju. Setuju sama Kak Ian bahwa gosip itu pemersatu bangsa. Karena dengan adanya gosip, secara sadar gak sadar, itu akan menyatukan orang-orang yang punya public enemy yang sama, sepenanggungan. Yes. Tapi setelah itu hati-hati rockstar, karena kadang-kadang apa yang lo omongin disebarluaskan antara sama dia.
0: Itulah rockstar, bayar gosip ya. Jadi cukup jadi tim nyimak aja. Ini sama kayak Dr. Ardi yang katanya bukan tim gosip, tapi juga gak bisa pura-pura gak penasaran.
1: Iya.
0: Jadi biasanya dengar seperlunya aja, abis itu lanjut masing-masing.
1: Iya, Naila. Terus ini apa? Naila sama Naila nama anaknya Kak Ilma. Oh, ini ketikanmu. Oh, Naila ikut kerja hari ini. Ya ampun Naila, gak nyangka mamamu setega itu menyuruhmu kerja sejak dini. Aduh Naila, kalau aku jadi kamu, aku akan minta botol susu 10. Semangat ya Kak Ilma yang kerjanya bawa Naila. Aduh, kayak kemarin ya kita ngomongin tentang ibu yang kerja bawa anak. Aduh, ternyata sekali. Pokoknya kalian hebat. Dan Dokter Ardi juga, salam-salam juga ya Dokter Ardi untuk anak-anak yang ada di rumah sakit.
0: Iya, di Polianak.
1: Polianak. Nanti kita mau mampir juga. Kita mau jadi pasien anak-anak.
0: Ya, karena kita masih anak-anak.
1: Kita.
0: Aku ya. Atau kamu?
1: Itulah rockstar. Mungkin ada rockstar ya, yang baru aja stick around, stay tune di sini 87.8 lagi ngobrolin tentang gosip menggosip. Jadi kita tuh lagi bertanya, kalau kamu kayak review makanan tuh.
0: Kalau kamu itu tim yang suka gosip atau tim yang nggak suka ngegosip? Atau milih jadi tim review jujur aja cukup?
1: Enggak sih.
0: Oh, enggak ya.
1: Gue tuh selalu punya pemikiran gini.
0: Gimana tuh?
1: Orang-orang itu selalu butuh orang lain untuk jujur.
0: Yes.
1: Tapi ketika dikasih tahu kejujurannya, mereka nggak terima. Mereka denial. Mereka ngerasa enggak kok gitu. Atau mereka itu mempertahankan kebenarannya mereka sendiri gitu.
0: Mungkin itu yang namanya blocking mindset kali ya.
1: Betul, denial, sedenial-denialnya mungkin ya, aku nggak tahu. Tapi coba deh Rockstar kasih tahu kita. Siapa tahu ternyata lu ada satu teman yang akhirnya lu jadi berteman gara-gara gosip bareng.
0: Bisa via WhatsApp Rockstar di 0811 38 07878. Dan pastinya via Instagram kita di
1: bisa banget di Instagram kayak Kayan yang selalu join di Instagram.
0: Yes.
1: @therockinlife.bali atau juga bisa mention Instagram kita berdua yang lagi dengerin @hariweda.
0: Anya
1: 10 ya. Dan Ari Weda A-nya 2, Maria Hills, terus ada juga Agung Pradana A-nya 2.
0: Pradana. Yes.

0: Thanks everyone for the fantastic Rock Club Kali, where everyone can be rockstar.
1: Aduh, ngantuk sekali rockstar. Jadi kita di sini lagi kayak menyemangati diri sendiri ya, karena saling ngantuk satu sama lain.
0: Biasa kalau emang kita
1: mulai aktivitas di pagi. Iya loh. Benar. Tapi mungkin karena lebih early aja ya. Kalau mungkin startnya jam 9 mungkin enggak terlalu kali ya. Justru ngantuknya kalau start jam 9 jam 12.
0: Siangan tetap
1: agak siang, benar. Tapi rockstar, apapun itu kengantukan kamu, kegiatan kamu, jangan lupa untuk tetap bikin diri kamu happy, inside out, yes. Itu yang paling penting.
0: Itu yang terpenting.
1: Inside out itu hatinya happy, hatinya penuh sukacita,
0: pikirannya juga
1: pikirannya
0: tenang, senang.
1: Benar.
0: Pokoknya secara mentally juga sehat,
1: yes.
0: Ya.
1: Apalagi urusan perut, rockstar. Jangan sampai kamu salah pilih Italian brunch. Italian brunch terbaik yang ada di Nusa Dua. Aku sama Wenda mau ngajakin kamu ke The Westin Resort Nusa Dua Bali untuk ikutan yang namanya Rosa Fiorita Brunch. Mulai dari jam 12 siang sampai jam 4 sore, kamu bisa menikmati Italian brunch terbaik. Ada menunya banyak. Carrara Marble Beef Tomahawk ada. Apa seafood lagi? Kamu cari? Ada. Italian style porchetta?
0: Ada. Ada lagi, Mas.
1: Dessert Love Rosa Mousse? Ada.
0: Ya.
1: Bang, cuma sampai di situ. Ada juga frittata di Gamberi e Carciovi. Yang semua ini menunya sudah dikurasi oleh Chef Michele Antonucci. Plus ada temanya rockstar. Jadi karena kemarin juga sembari merayakan International Mother's Day, jadi semuanya itu dikemas serba warna
0: pinky.
1: Cewek banget, girly banget, benar. Jadi semua ini bisa kamu dapetin dengan Rp690.000 plus-plus. Udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool dan juga pantai. Jadi mendingan sekarang kamu reservasi rockstar ke Prego Bali dan juga di at Westin Bali. Sekali lagi, Prego Bali dan Westin Bali, kamu follow Instagramnya.
0: Yes.
1: Dan kita juga masih ngomongin
0: tentang
1: Weda.
0: Gosip. Ngomongin aku.
1: Gosip. Tapi lu pernah gak sih, Wed, ngegosip yang paling gong.
0: Dapat gosip yang paling gong. Kebetulan
1: kita samarkan aja.
0: Karena apa namanya ya? Aku bukan orang yang suka gosip, cuman aku kadang-kadang kan kalau kita nimbrung sama teman gitu kan, ada aja obrolan-obrolan. Salah satunya mungkin lebih ke gini sih. Aku baru tahu ternyata kalau di lingkungan kampus itu enggak 100% benar-benar saling support gitu loh, Kak. Kadang ada juga yang emang pengen menjatuhkan dengan menyebarkan rumor-rumor. Terutama tentang rumor pacaran lah. Misalnya kayak kita pacaran sama si A nih, kita sekampus sama-sama pacaran sama teman kampus gitu ya. Jadi adalah orang menyebarkan kalau mereka tuh lagi berantem segala macam. Itu yang terjadi gitu. Jadi kayak ngapain sih bahas hubungan pacaran orang?
1: Iya, benar. Setuju sih gue, kadang-kadang juga daripada lu ngebahas hubungan orang atau kehidupan orang, kenapa lu gak ngebahas diri lu sendiri aja sih gitu kan. Cuman itulah Wet, namanya orang hidup. Makanya mereka suka banget kan nge-review. Karena kata pepatah itu bukan nilas setitik. Gajah di pelupuk mata itu gak kelihatan. Tapi apa yang jauh ya? Aduh, lupa lagi. Intinya kayaknya titik yang di depan mata itu yang deket banget, itu kita gak bisa lihat. Justru yang jauh kita tuh bisa ngelihat. Emang kan bercermin tuh susah, Wet.
0: Betul.
1: Kadang lu bercermin aja, ih kok kurang ini ya? Gitu.
0: Real, betul.
1: Sedangkan cermin orang ngelihat orang bercermin aja kayak, dia udah ganteng ngapain sih? Dia udah cakep, udah cantik ngapain sih? Gitu.
0: Ya. Banyak sih yang gak ngerasa kayak, oh ternyata hal yang kurang dari diriku ini yang perlu aku improve, yang perlu perbaiki, karena terlalu banyak nih ngeliat kekurangan di diri orang lain.
1: Benar.
0: Itu rockstar.
1: Atau at least ngurah inilah ya. Banyak kurang dari tabiatnya. Tapi banyak saldo enggak apa-apa.
0: Banyak saldo enggak apa-apa. Bagi. Dan itulah tadi rockstar, kita tutup aja. Untuk ngobrolin tentang kamu tim yang suka gosip atau tim anti gosip.
1: Iya.
0: Yang penting hindarilah gosip. Kurangilah gosip-gosip itu, gosip-gosip yang baik aja. Karena gosip berbahaya.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Yes.
1: Ini lagu dari Shaggy featuring Robin Tiki.
2: Robin Tiki.
1: Namanya, judulnya Looking Lovely.
2: Looking lovely. Everything is looking lovely kalau sejalan sama keinginan kita ya, Roster.
1: Betul.
2: Apalagi looking lovely kalau misalkan kita bisa menghabiskan weekendnya kita. Jadi terus bisa posting status weekend well spent.
1: Itulah saatnya, Roster. Untuk lo gak perlu bingung untuk keliling jauh-jauh.
2: Aduh,
1: lagi.
2: Aduh, pusing. Aku bingung.
1: Oh gitu. Apa? Sekarang kamu pusing dan bingung. Ayolah, kita ke Weekend Getaway. Ini ada di Area Duta Bali, Jalan Kartika Plaza Kuta. Banyak banget yang lo bisa nikmatin, Rockstar. Yeah. Dari stay di deluxe room. Ada daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Late check out-nya sampai jam 2 siang. Ada diskon juga nih, Rockstar.
2: Oh iya. Yeah.
1: 20% untuk spa treatments. Ada juga complimentary Sunday yoga class. Kids stay free dengan existing bed. Untuk harganya, jangan wondering-wondering lagi. Ini mulai dari Rp1.350.000 per malam.
2: Okay.
1: Lo udah bisa mendapatkan yang selengkap itu, Rockstar. Dan penawaran ini berlaku untuk menginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin. Dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026.
2: Berarti abis ini bisa langsung, langsung check in ya.
1: Karena masih lama banget, bisa sampai Juli. Cuman janganlah menunggu sampai Juli datang, Rockstar.
2: Yes.
1: Cepatnya, semakin cepat semakin baik.
2: Betul.
1: Gitu ya. Reservasi sekarang juga. Dan untuk dapetin info lengkapnya dengan follow sosial media @areaduta.bali. Sekali lagi @areaduta.bali.

0: you're listening to The Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar.
1: Yes, rockstar, gimana keadaan kamu rockstar? Kabar kamu di pagi menjelang siang di Jumat ini?
0: Makan apa hari ini?
1: Itu benar ngantuk atau dibuat-buat?
0: Minum kopi apa hari ini rockstar? Yes. Mon Blancah atau mungkin kamu sarapan croissant?
1: Croissant?
0: Dari Paris kita coba beralih ke Italia rockstar.
1: Ayo ke Italia rockstar. Karena di The Westin Resort Nusa Dua Bali ada Rosa Fiorita Brunch. Ini di Minggu 31 Mei 2026 mulai dari jam 12 siang sampai 4 sore. Pastinya di the one and only Prego at the Western Resort Nusa Dua Bali. Lo bisa menikmati Italian brunch terbaik di Nusa Dua. Ini pastinya udah dikurasi langsung sama Chef Michele Antonucci. Makanannya mulai dari Carrara Marble Beef Tomahawk, ada juga seafood on ice, Italian style porchetta, ada frittata di gamberi e carciofi, dan pastinya ada love rosa mousse juga rockstar. Dan yang istimewanya, untuk merayakan International Mother's Day, ini kembali lagi mengambil inspirasi dari warna pink yang menawan. Dan semua hal selengkap ini rockstar, lo bisa dapatkan cukup dengan Rp650.000 aja. Ini udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan juga akses ke semua pool dan juga pantai. Buruan reservasi dan info lengkapnya, follow social media at Prego Bali dan juga at Westin Bali. Sekali lagi at Prego Bali dan juga at Westin Bali.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan.
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Sustainable Growth 2026. Jadi di Candi Ballroom ya Rockstar at the Apurva Kempinski Bali. Itu lah kenapa ya, kadang-kadang kita kalau ngomongin sustainability itu gak cuman tentang pengolahan sampah, gak cuman tentang gimana kita go green gitu ya, tapi kita juga kayak misalkan food waste gitu-gitu kan juga termasuk sustainable ya.
1: Termasuk juga kalau kita ikutan planting pohon.
0: Yes, benar.
1: Ya itu termasuk juga upaya kita.
0: Bahkan kita di rumah dengan menggunakan tisu sedikit mungkin atau banyaklah hal-hal yang mungkin bisa jadi misleading di kita. Nah, ini saatnya kita dapat lead yang betul-betul dari pakarnya.
1: Praktisi ya.
0: Betul. Banyak banget Rockstar yang bakal dibahas di acara ini. Sekali lagi di Path to Sustainable Growth 2026 yang diadakan di Apurva Kempinski Bali bakal diisi oleh high level panel discussion. Speakersnya banyak banget Rockstar, mulai dari Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, Anak Agung Gede Rai, ada dari founder Arma.
1: Yes.
0: Ada Heinz von Hausen, founder dari Bumbu Bali, bahkan ada Nina Sudiono dari Rainforest Alliance. Terus ada Tara Susanto dari Bumi Tera, Maitri Fisher dari Eco Mantra, and of course Merta Ada, Bali Usada, dan masih banyak lagi.
1: Yes.
0: Tiket ini terbatas Rockstar. Karena ini tuh juga adalah event yang comeback karena kemarin di tahun 2025 udah sukses juga, dan pastinya masih memegang 4 pilar strategisnya. Ada repurposing, refreshing lives, regenerating, and of course rethinking resources. Tiket terbatas, reservasi sekarang dengan Rp500.000 per orang. Oh, kamu udah bisa dapetin coffee break, lunch, dan juga pastinya kontribusi langsung untuk pelestarian mangrove yang ada di Bali. Dan semua insight-insight terbaik dari pakarnya yang bisa kamu dapetin tiketnya di megatix.com. Untuk info lebih lengkap juga jangan lupa cek di Apurva Kempinski Bali Instagram @kempinskibali. Sekali lagi @kempinskibali.

0: Today, a fantastic head start with GMHR. GMHR will continue right after this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya, Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: hati Rockstar untuk kita mempamit. Tapi pastinya kita ucapin terima kasih untuk Rockstar yang udah joinan bareng kita, mulai dari Ilma Dewi Sartika, ada Agus, ada
1: Super Ardi, ada juga Ian Kusuma, terus Naila.
0: Dan semuanya, dan terima kasih Rockstar yang udah joinan bareng Topik, yang request-request juga. Dan pastinya sebelum kita benar-benar pamit, ada kata-kata hari ini
1: dari Agung Rockstar, tapi dilarang ngomong semangat Agung. Dilarang ngomong apa lagi ya Egy ya. Oke, dengerin ya GMHR. Males banget.
0: Emangnya gitu
1: okay.
0: Ya?
1: Oke, kata-kata hari ini Rockstar, semangat. Udah, itu aja kak.
2: Oke, kata-kata hari ini hey para pembenci, apa ya? Lupa lagi. Aku lupa loh kak, udahlah.
1: Udah. Apa hey para pembenci apa?
2: Lupa, aku lupa, kemarin udah keinget, lupa. Pokoknya itu dah. Terima kasih Rockstar, thank you.
1: Oh, emang gitu dia tadi ya?
0: Emang setengah hati dia.
1: Viralkan nanti nasi jinggonya ya. Ya udahlah Rockstar, pokoknya yang mungkin mau dia kasih tahu adalah hei para pembenci, jangan lu benci-benci, mending urusin diri lu sendiri.
2: Hmm. Betul, betul.
1: Ya udah kalau gitu mari ya, kita pamit.
0: Hari beda pamit.
2: Aduh, pamit. Have a rockin' weekend.
3: Bye-bye Rockstar. Game HR comes, whether you set the alarm or not. See you on the next edition of GMHR. Have a wonderful day.
1: Wonderful day. Wonderful day.
4: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

music finds you. T-R-L. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu? Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

biasa gitu kan ya. Namanya juga kita sebagai orang yang tinggal di pulau yang penuh apa ya, penuh ketenangan, penuh kesenangan, penuh healing, Bali. Dan kita juga memang bukan sekedar menikmati Balinya, tapi gimana cara kita supaya tetap menjaga, supaya lestari gitu kan ya. Makanya salah

dari berbagai bidang, termasuk kamu nih, untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion dengan speakers yang luar biasa. Ada Mita Alwi dari Yayasan Warisan Budaya Banda. Ana Agung Gederai juga bergabung, beliau adalah founder dari Arma.

Harganya cukup dengan Rp500.000 per orang, sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Jadi dapetin tiketnya di megatix.com, dan untuk info lengkapnya email ke aziz.alfakilo@kempinski.com, sekali lagi megatix.com atau aziz.alfakilo@kempinski.com, dan juga follow sosial medianya @kempinski Bali biar lebih jelas, sekali lagi di @kempinski Bali.

0: Lagi-lagi liburan tapi waktunya mepet. Jakarta bisa jadi pilihan paling gampang.
1: Mau kulineran, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
2: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
3: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
2: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
3: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?

0: buat megang promo, buat bikin awareness, banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

music finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop! Menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru, mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif. Karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita, yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi, jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life, rockin' you all day long.

0: this.
1: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
2: Wah, udah parah sih ini.
3: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
3: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
1: Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: rage, enemy killing spree, enemy godlike, enemy.
1: Masih belum beres mainnya dari tadi. Coba lihat, udah jam berapa sekarang? Nah, kaget kan? Yakin gak mau istirahat dulu main gamenya? Tahu nggak kalau orang menghabiskan waktu rata-rata sekitar 7 jam dalam sehari di depan layar? Buat kita yang masih muda nih, durasinya malah bisa lebih lama lagi. Hati-hati ya, ada penelitian yang menyebutkan bahwa screen time yang berlebihan bisa bikin kita mengalami berbagai gangguan dalam beraktivitas. Misalnya, penurunan konsentrasi, gampang cemas, dan masalah susah tidur. Emang mau di-PHK kantor gara-gara kurang tidur sampai jadinya telat terus?
2: Ya, enggak sih.
1: Makanya, coba deh mulai bikin batasannya. Mulai dengan tidak memegang handphone 1 jam sebelum tidur. Di siang hari, coba cari aktivitas rehat dari layar yang gak kalah seru. Ngobrol sama teman kantor misalnya. Atau bisa juga baca buku dan jalan-jalan. Dengan batasan yang sehat, kita bisa kok menikmati teknologi tanpa membuatnya menguasai kita.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.
4: Oh baby, how you doing? You know I'ma cut right to the chase, huh? Some women were made, but me, myself, I like to think that I was created for a special purpose. Now, what's more special than you?

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Ariel,
1: bukan Ariel usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

batasi karena ku tak mudah. Where everyone can be a rock star.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga aktif lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

finds you. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat ganti usaha kamu, itu The Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Cuy, lo udah lihat videonya Tiara belum?
1: Tiara anak marketing yang baru masuk itu. Belum lagi. Video apaan emang?
0: Ya VCS gitu deh.
1: Ah, mirip doang kali. Mana sini coba kirim gue.
2: Ya nggak gitu juga dong. Menyebarkan konten seksual milik orang lain tanpa persetujuan orangnya masuk kategori revenge porn. Menurut Undang-Undang ITE Pasal 45 Ayat 1, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan muatan yang melanggar kesusilaan bisa kena pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Mau dipenjara?
0: Dih, ya enggak lah.
2: Makanya kita jangan ikut-ikutan. Korban revenge porn itu justru harus dilindungi. Ajak, lapor ke pihak berwenang, atau dampingi mereka ke lembaga bantuan untuk menjalani proses pemulihan.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be rockstar.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com. Penghargaan pencipta lagu Ivor Novello Award 2026 selesai berlangsung di Grosvenor House, London, Inggris, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rosalia sukses meraih International Songwriter of the Year lewat album Lux, dan Lola Young menang PRS for Music Most Performant Work untuk lagu hitnya yang berjudul Messy. Sedangkan Harry Styles hadir khusus memberikan piala kehormatan kepada vokalis Radiohead Thom Yorke. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik militer Israel saat misi kemanusiaan kapal Global Sumut Flotilla akhirnya resmi dibebaskan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh relawan tersebut sudah mendarat dengan selamat di kota Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 malam waktu setempat. Pemerintah Indonesia sekarang fokus melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengurus proses birokrasi agar 9 WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Berita ketiga masih dari CNNIndonesia.com. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah menang telak atas Damak FC dengan skor 4-1 di Stadion Al Awal Park Riyadh Arab Saudi Jumat 22 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil ini menjadi juara pertama bagi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr sekaligus menjadi Piala Liga Arab Saudi pertama bagi klub tersebut sejak tahun 2019 lalu. Al Nassr mengunci posisi puncak klasemen akhir dengan total 86 poin, unggul tipis 2 angka dari lawan terdekat mereka, Al Hilal. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Valley News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Makasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, udah parah sih ini.
2: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
1: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
2: Lah, abang bukan ahlinya.
1: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
0: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Papa perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Enggak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya deket ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu gak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangan ke

0: therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
1: This is TRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: The Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com. Penghargaan pencipta lagu Ivor Novello Award 2026 selesai berlangsung di Grosvenor House, London, Inggris, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rosalia sukses meraih International Songwriter of the Year lewat album Lux, dan Lola Young menang PRS for Music Most Performance Work untuk lagu hitnya yang berjudul Messy. Sedangkan Harry Styles hadir khusus memberikan piala kehormatan kepada vokalis Radiohead Thom Yorke. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik militer Israel saat misi kemanusiaan kapal Global Sumut Flotilla akhirnya resmi dibebaskan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh relawan tersebut sudah mendarat dengan selamat di kota Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 malam waktu setempat. Pemerintah Indonesia sekarang fokus melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengurus proses birokrasi agar 9 WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Berita ketiga masih dari CNNIndonesia.com. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah menang telak atas Damak FC dengan skor 4-1 di Stadion Al Awal Park Riyadh Arab Saudi Jumat 22 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil ini menjadi juara pertama bagi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr sekaligus menjadi Piala Liga Arab Saudi pertama bagi klub tersebut sejak tahun 2019 lalu. Al Nassr mengunci posisi puncak klasemen akhir dengan total 86 poin, unggul tipis 2 angka dari lawan terdekat mereka, Al Hilal. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Valley News Update.
0: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

Radio FM, this is your number one lifestyle and entertainment media, The Rockin' Life Bali. Udah bosen buat ngeklik mouse atau lo ngetap-ngetap video gitu kan, ya nonton apa sih Rockstar? Kalau ternyata saya lihat ya, di data-data YouTube, data-data sosial media, video yang paling banyak dan paling sering ditonton orang adalah video tentang makanan dan makan. Nah, lo bisa juga nih memuaskan diri tapi jangan melihat video doang, tapi dengan datang ke Rosa Fiorita Brunch. Ini akan ada di hari Minggu 31 Mei 2026 dari jam 12 siang sampai jam 4 sore di Prego at The Westin Resort Nusa Dua Bali. Jadi The Westin Resort Nusa Dua Bali yang udah terkenal dengan brunch Italian yang terbaik di Nusa Dua, balik lagi nih. Kali ini mereka inspirasinya dari warna pink yang menawan, yang keren, yang mewah gitu ya, digabungin dengan berbagai hidangan otentik Italia, dikurasi sama Chef Michele Antonucci

Rupiah plus plus sudah termasuk non alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Jadi reservasi aja, cek info lengkapnya, follow sosial medianya @peregobali dan juga @westinbali. Sekali lagi @peregobali dan juga @westinbali.

0: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis & Friends Fitness. Soalnya Louis & Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis & Friends Fitness. Sekali lagi at Louis & Friends Fitness.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tanganku jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh. Banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
2: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
2: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
3: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
4: Where everyone can be a rockstar. TRL, The Rockin' Life.

0: Go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

0: Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com. Penghargaan pencipta lagu Ivor Novello Award 2026 selesai berlangsung di Grosvenor House, London, Inggris, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rosalia sukses meraih International Songwriter of the Year lewat album Lux, dan Lola Young menang PRS for Music Most Performant Work untuk lagu hitnya yang berjudul Messy. Sedangkan Harry Styles hadir khusus memberikan piala kehormatan kepada vokalis Radiohead Thom Yorke. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik militer Israel saat misi kemanusiaan kapal Global Sumut Flotilla akhirnya resmi dibebaskan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh relawan tersebut sudah mendarat dengan selamat di kota Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 malam waktu setempat. Pemerintah Indonesia sekarang fokus melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengurus proses birokrasi agar 9 WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Berita ketiga masih dari CNNIndonesia.com. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah menang telak atas Damak FC dengan skor 4-1 di Stadion Al Awal Park Riyadh Arab Saudi Jumat 22 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil ini menjadi juara pertama bagi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr sekaligus menjadi Piala Liga Arab Saudi pertama bagi klub tersebut sejak tahun 2019 lalu. Al Nassr mengunci posisi puncak klasemen akhir dengan total 86 poin, unggul tipis 2 angka dari lawan terdekat mereka, Al Hilal. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Valley News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis & Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823. Dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: Kabar pertama kita ini datang dari Turki. Ada apakah di Turki nih Rockstar? Jadi kalau dari CNNIndonesia.com, di mana ke-9 warga negara Indonesia yang sempat diculik Israel udah sampai di Istanbul, Turki per hari Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Gila sih, ini cukup mencekam banget Rockstar. Ke-9 WNI ini tadinya sempat ditangkap pasukan Israel di perairan internasional saat ikut di kapal global Sumut Flotilla menuju ke jalur Gaza. Dan misi kapal ini awalnya adalah menyalurkan bantuan dan menembus blokade Israel sebelum akhirnya dicegat kapal militer Israel. Kepulangan ke-9 WNI sendiri dikonfirmasi Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Hani Hamidah, dan saat ini ke-9 WNI lagi diatur jadwalnya untuk pemulangan ke Republik Indonesia. Wow, good job dan congratulations untuk semua aparat negara yang sudah menjadikan hal ini fokus serius dan akhirnya bisa memulangkan para WNI yang tidak berdaya ini, ya kan, yang pasti mereka perlu kita apresiasi tinggi, ya kan, atas keberaniannya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan pada teman-teman di Gaza. Well, this is Gabby Jensen for The Rockin' Life, What's Trending.
1: Driving you home and jiving you up. It's Drive and Jive, only on The Rockin' Life.
2: I'm up there, slow, take off the slow.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali, sekali lagi @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long.
6: All day long.

Life Bali where everyone is a rockstar. Siapa sih yang gak kenal Pandawara Group? Pegiat lingkungan, pemuda-pemudi bangsa Indonesia. Dan sekali lagi mereka menorehkan prestasi ya rockstar. Pandawara Group resmi mencetak 2 rekor dunia dari Guinness World Records. Kelompok pemuda pegiat lingkungan asal Indonesia ini berhasil meraih gelar untuk kategori pegiat lingkungan dengan jumlah pengikut TikTok terbanyak di dunia. Dan yang kedua adalah aksi melepas tutup dan label botol plastik tercepat. Pencapaian luar biasa ini diraih atas konsistensi mereka pastinya ya dalam mengedukasi publik mengenai kebersihan dan menginisiasi gerakan sosial penyelamatan lingkungan secara masif. Dan yang pasti, gerakan yang dilakukan oleh Pandawara Group ini sudah menjadi inspirasi untuk banyak orang, ya nggak sih? Jadi awas aja lu kalau ada yang sampai nyinyirin si Pandawara nih, gue pites lu.

0: orang-orang Itali itu romantis-romantis rockstar. Entahlah tiba-tiba bawa bunga buat pasangannya, entahlah tiba-tiba pokoknya act of service gitu ya. Mereka tuh terkenal sama hal-hal kayak gitu. Nah, yang makin bikin mereka terkenal lagi adalah makanannya rockstar. Gila, kebayang gak kalau lo bisa menikmati makanan Itali terbaik di Nusa Dua yang kembali lagi di Sunday Brunch at Prego. Dan kali ini ambil inspirasi dari warna pink yang menawan nih, digabungkan dengan berbagai hidangan autentik Italia yang dikurasi oleh Chef Michele Antonucci, seperti Carrara Marble Beef Tomahawk, Seafood on Ice, Italian Style Porchetta, Frittata di Gamberi, Ikar Jovi, dan juga Love Rosa Mousse. Ini semua ada di Westin Resort Nusa Dua Bali yang mempersembahkan Rosa Viorita Brunch. Jadi catat tanggalnya, Minggu 31 Mei 2026, start dari jam 12 siang sampai 4 sore di Prego at the Westin Resort Nusa Dua Bali. Nah, sekaligus juga merayakan International Mother's Day, jadi kita bisa ngedapetin complimentary experience untuk setiap ibu atau mothers dalam family booking. Semua pengalaman brunch terbaik ini bisa dinikmati dengan Rp690.000 plus-plus, udah termasuk non-alcoholic beverages, kids and music entertainment selama brunch, dan akses ke semua pool juga pantai. Buruan reservasi dan info lengkap follow social media at Prego Bali, juga at Westin Bali. Sekali lagi, at Prego Bali, juga at Westin Bali.
1: Let's bring back your best memories with Throwback.
0: Throwback kita kali ini ada lagu dari Dance Hall. Ini tahun 2005, judulnya adalah Temperature dari Sean Paul. Jadi saat itu tuh si Sean Paul ini mengetes lagunya di Dance Scene Inggris dan menyebut kalau lagu ini tuh terlalu muda buat diikutin ya, juga membuat crowd lebih muda menyanyi sambil party. Nah, ditambah lagi sampai saat ini di Spotify lagu ini tuh udah mencapai lebih dari 1 miliar stream, dan video klipnya di YouTube udah ditonton lebih dari 400 juta kali. Bahkan pencapaian penjualan albumnya juga udah sampai ke double platinum dengan lebih dari 1,2 juta kopi terjual. Wah, mantep ya rockstar. Ya udahlah, yuk kita sama-sama mendengarkan Sean Paul dengan Temperature untuk membuat temperatur sore hari ini jadi lebih adem lagi, rockstar. Cus, langsung kita dengarkan.

It's a good morning, FM. This is the Rockin' Life Bali, where everyone is a rockstar. Ih, enak banget. Emang bulan Mei itu banyak liburnya rockstar yang sudah di depan mata menanti kita nih, ya kan? Yaitu Idul Adha, ya nggak sih? Nggak perlu lagi bingung mikirin perjalanan jauh, repot mempersiapkan liburannya, karena kita bisa langsung escape yang dekat dan juga super mudah. Di mana lagi kalau bukan di Area Duta Bali Weekend Getaway. Persembahan mereka di Area Duta Bali yaitu Jalan Kartika Plaza Kuta. Kita bisa menikmati nih liburan paling menyenangkan. Fasilitasnya juga lengkap, ya kan. Ada bonus penawaran seru selama menginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam. Kita udah bisa ngedapetin nih stay di deluxe room, daily breakfast untuk 2 dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun. Ada juga late check out sampai jam 2 siang. Terus dapet diskon 20% untuk spa treatments, complimentary Sunday yoga class, kids stay free dengan existing bed. Nah, penawaran ini berlaku untuk menginap setiap

0: Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin dan dengan minimal stay 1 malam dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Reservasi aja buruan sekarang. Cek info lengkapnya dengan follow social media @aryaduta.bali. Sekali lagi @aryaduta.bali.
1: Pengen dengerin lagu apa sih? Ganti-ganti terus. Sini deh, kasih tahu di Afternoon Booster.
0: Sore gini kita enaknya ngobrolin apa nih Rockstar? Tapi gue tuh lagi pengen banget ya ngobrolin tentang makanan yang asik. Nah di Bali sendiri ini banyak banget ya makanan tradisional yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Kayak ada aja gitu ya kan, yang baru. Dan gak cuma itu aja, bahkan kita sendiri tuh sebagai orang Bali gak tahu gitu kalau ada ternyata makanan-makanan daerah yang namanya unik-unik. Rasanya unik, bikinnya gak gampang. Nah faktanya juga nih di Indonesia sendiri itu banyak banget loh makanan daerah yang mulai terlupakan dan takutnya bisa punah seiring dengan habit makan kita sehari-hari. Nah kita bahasin yuk hari ini Rockstar, kalau urusan makanan lo tuh lebih suka makanan tradisional atau yang cepat aja? Boleh kasih tahu kita alasannya sekaligus request lagu WhatsApp di 0811-380-7878, telepon di 750-205, dan juga bisa mention social media kita di @therockinlife.bali.

0: you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Graph and Jive continues right after this.
2: Malu sama perut kamu? Udah lama musuhan sama baju andalan kamu? Udah waktunya buat kamu jadi lebih sehat dan tampil lebih keren. Udah waktunya buat kamu gabung sama Louis and Friends Fitness. Soalnya Louis and Friends Fitness adalah gym dengan peralatan terlengkap, pelayanan paling friendly, nyaman, bersih, dan paling tepat buat healthy juga active lifestyle kamu. Mulai dari locker yang safety, ruang ganti yang nyaman, hair dryer, sampai ke kolam renang pun ada buat kamu. Dapatkan promo spesial di bulan Mei, membership 1 bulan hanya Rp675.000 dan berlaku sampai 31 Mei 2026. Datang langsung ke Louis and Friends Fitness di Jalan Bidadari 99 Seminyak atau hubungi Anjar di 083-827-586-823 dan follow sosial medianya at Louis and Friends Fitness. Sekali lagi at Louis and Friends Fitness.
3: Wah, udah parah sih ini.
4: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
3: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
4: Lah, abang bukan ahlinya.
3: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rocket Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rocket Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah, DM sekarang ke @therockinlife.bali.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: saat makan. Beberapa diantaranya adalah makanan tradisional biasanya dimasak di rumah, terus juga penyajiannya tuh perlu waktu yang lama. Terus juga ada kebiasaan makan sambil commuting, di mana orang susah untuk makan sambil berjalan atau mengendarai kendaraan. Jadi makanan modern atau fast food tuh kalah poin dalam hal ini. Terus juga waktu makan yang semakin pendek. Ada juga bahannya susah untuk didapatkan, di mana tuh perlu persiapan khusus dan juga hunian orang sekarang tuh nggak sedekat itu dengan pasar rockstar. Resepnya juga susah buat dibikin atau bumbu instannya susah untuk didapetin. Kalaupun bisa, rasanya udah nggak sama lagi rockstar. Dan yang pasti perlu kalian khusus untuk membuatnya, karena ada teknik-teknik tersendiri ya kan. Kadang tuh ininya duluan lah, terus ininya sampai menguning lah dan lain sebagainya. Dan juga harga yang sekarang sudah jadi lebih mahal dibandingkan sebelumnya, terutama di Bali sendiri. Harga makanan tradisional kadang sedikit lebih mahal dibandingkan makanan siap saji rockstar. Ya kan? Coba geprek 8.000, udah set-set ya kan? Coba makanan tradisional ayam betutu apa segala macam gitu ya. Walaupun ada, tapi kayak harus cari-cari dulu gitu rockstar. Nah, pertanyaannya nih sekarang, kalau urusan makanan, lo tuh lebih suka makanan tradisional atau yang penting cepet aja gitu? Alasannya boleh kasih tahu ke kita sekaligus request lagu WhatsApp di 08113807878, telepon di 750205, dan mention social media kita @therockinlife.bali, ada di Instagram.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long.

0: you need is that one perfect song.
1: On that perfect drive.
0: Drive and Jive continues right after this.
2: Waktu libur sudah ada, tapi tempat tujuannya yang belum pasti di mana? Jawabannya ya Hard Rock Hotel Bali. Hard Rock Hotel Bali memberikan pengalaman menginap yang memorable bersama keluarga, ramah anak, dan fasilitasnya lengkap banget. Nikmati harga terbaik menginap dan dapatkan kredit hotel Rp300.000 per kamar per malam. Dapat ditukarkan di outlet Hard Rock Hotel Bali seperti Stars Diner, Splash Bistro, Rock Spa, maupun Boombox Recording Studio. Dengan pemesanan online melalui website hotel.hardrock.com/bali. Informasi lebih lengkap hubungi 0361-761-869 atau email di bookings.hardrockhotels.net. Jangan lupa follow Instagram mereka di @hardrockbali. Sekali lagi, @hardrockbali. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya. Hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

0: It's a Rockstar. Balik lagi bareng sama Gaby Jensen di Drive and Jeff. Dan kita masih ngomongin seputar masakan tradisional yang katanya sekarang tuh udah mulai ditinggalin gitu ya sama orang-orang modern. Yes, karena faktor lainnya menurut Tempo.co pun ada yang berasal dari generasi kita. Seperti kita yang memang makin jauh dari proses masak. Terus juga tinggal sendiri, jadi masak tuh bukan prioritas. Apalagi masakan tradisional kan biasanya tuh dibikin untuk lebih dari 2 orang ya Rockstar. Karena kayak kurang aja gitu kalau misalnya lo bikin terus cuman lo doang yang makan. Bisa diangetin berbulan-bulan kayaknya tuh. Nah terus yang paling penting tuh juga karena gak adanya waktu untuk belajar masak. Biasalah sibuk Rockstar, dan dari muda pun juga kita jarang ya ada di dapur bersama orang tua. Mungkin ada beberapa orang yang memang senang masak, senang ngulik, ya kan, karena punya waktu lebih dan mungkin orang tuanya juga jago masak. Jadi kayak memang sudah turun-temurun untuk kesenangan untuk masak. Selain itu, adanya faktor lain seperti kemudahan teknologi pesan makanan yang bikin kita memilih makanan paling mudah dan terjangkau secara kantong. Di sisi lain juga, banyak dari kita yang memilih makanan atas asas validasi sosial media, mulai dari Instagramable sampai ke pengaruh dari food vlogger dalam memilih. Nah, kita masih mau tahu dong, kalau dari lo nih gimana Rockstar urusan makanan tuh lebih suka makanan tradisional atau yang cepet aja, boleh kasih tahu ke kita alasannya. Sekaligus request lagu, WhatsApp di 0811-3807878, telepon di 7502005, dan mention sosial media kita at therockinlife.bali.
1: This is TRL, the Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: is a rockstar. Ih, jadi kangen ya sama masak-masakan tradisional rockstar. Kalau gue sendiri dari Manado itu, aduh, happy banget karena kemarin ada saudara dari Manado yang datang bawa oleh-oleh makanan-makanan khas Manado yang which is itu tuh kayak apa ya, sulit gitu dicari di Bali rockstar. Nah, kalau masakan-masakan daerah tradisional lainnya juga pastinya itu membawa memori tersendiri ya buat kita-kita nih, ya kan? Karena kan kita pastinya berasal dari budaya dan tradisi tertentu gitu ya di Indonesia yang kaya ini, rockstar. Dan pastinya bikin kita tuh jadi kangen sama masakan-masakan tradisional. Nah, kalau gue pribadi sih ya, sebenarnya tuh pengen gitu ya, gue tuh makan masakan tradisional tiap hari gitu ya, melestarikan budaya Indonesia lewat makanan. Kalau ada yang bawain gue pasti makan rockstar. Cuman kalau gue perlu bikin dulu, aduh sorry to say nih, gue kalau ketemu sama rempah-rempah Indonesia udah minder duluan.
1: This is TRL, the rockin' life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Sometimes all you need is that one perfect song
1: on that perfect drive.
0: Grab and Jive continues right after this.
2: Datang dan saksikan penampilan live band di Center Stage Hard Rock Hotel Bali yang memainkan lagu Top 40, rock, classic rock, sampai pop, spesial buat Hard Rockers. Nikmati penampilan live bandnya setiap hari mulai jam 9 malam, ditemani minuman spesial yang disiapkan Bar Rocker dengan harga mulai dari Rp79.000 saja. Jangan sampai nggak datang, kapan lagi bisa nongkrong, ngobrol, dan menikmati live band super keren kalau bukan di Center Stage Hard Rock Hotel Bali. Info lengkap direct message ke Instagram at Hard Rock Bali atau telepon 761-869, sekali lagi 761-869. Hard Rock Hotel Bali, the leading entertainment hotel in Bali.
3: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
4: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
3: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
4: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
3: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan kerjaan kan jadi banyak.
4: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
5: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long.

0: the Rockin' Life News Update.
1: Berita pertama dari Variety.com. Penghargaan pencipta lagu Ivor Novello Award 2026 selesai berlangsung di Grosvenor House, London, Inggris, Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Rosalia sukses meraih International Songwriter of the Year lewat album Lux, dan Lelai yang menang PRS for Music Most Performance Work untuk lagu hitnya yang berjudul Messi. Sedangkan Harry Styles hadir khusus memberikan piala kehormatan kepada vokalis Radiohead Thom Yorke. Berikutnya dari CNNIndonesia.com. 9 warga negara Indonesia yang sempat diculik militer Israel saat misi kemanusiaan kapal Global Sumut Flotilla akhirnya resmi dibebaskan pada Kamis 21 Mei 2026 kemarin. Menteri Luar Negeri Sugiono mengonfirmasi bahwa seluruh relawan tersebut sudah mendarat dengan selamat di kota Istanbul, Turki pada Kamis 21 Mei 2026 malam waktu setempat. Pemerintah Indonesia sekarang fokus melakukan pemeriksaan kesehatan serta mengurus proses birokrasi agar 9 WNI bisa segera dipulangkan ke Indonesia dalam waktu dekat. Berita ketiga masih dari CNNIndonesia.com. Cristiano Ronaldo sukses membawa Al Nassr menjuari Liga Arab Saudi musim ini setelah menang telak atas Damak FC dengan skor 4-1 di Stadion Al Awal Park Riyadh Arab Saudi Jumat 22 Mei 2026 dini hari tadi. Hasil ini menjadi juara pertama bagi Cristiano Ronaldo bersama Al Nassr sekaligus menjadi Piala Liga Arab Saudi pertama bagi klub tersebut sejak tahun 2019 lalu. Al Nassr mengunci posisi puncak klasemen akhir dengan total 86 poin, unggul tipis 2 angka dari lawan terdekat mereka, Al Hilal. Demikian ketiga berita saya bacakan, saya Yu Medellin untuk The Rocking Life Valley News Update.
2: Where everyone can be a rock star. TRL, The Rockin' Life.

is Rockin Life Bali where everyone it's rockstar. Kata siapa nyari rumah sekarang susah ya kan? Ya susah mungkin kalau emang budgetnya belum cukup ya rockstar. Tapi kalau ternyata budgetnya ada ya kan, tinggal dipilih tuh mau yang mana. Mau kawasan SCBD atau kalau gue mendingan mah langsung beli aja nih rumahnya si Selena Gomez yang dilaporkan lagi dijual nih di kawasan Encino, California, Amerika Serikat. Dengan harga sekitar 113 miliar rupiah. Dikutip dari Mansion Global. Eits, tapi yang menjadi menarik adalah kalau dibandingkan sama di Jakarta, harga rumah Selena Gomez tuh masih kalah mahal dibanding rumah para pemilik Crazy Rich di kawasan SCBD, Menteng, atau Pondok Indah. Harga beberapa rumah di area Bukit Golf Pondok Indah aja tuh dijual di atas 145 miliar rupiah. Nah, terus kalau harga properti dan tanah di area termahal di SCBD, ini nilai tanah aja bisa mencapai 200 hingga 300 juta per meter persegi. Tuh kebayang gak sih rockstar? Dan Selena sebelumnya membeli rumah miliknya dari bekas peninggalan legenda musik yaitu Tom Petty dan memiliki luas sekitar 11.500 kaki persegi dengan 6 kamar tidur serta berbagai fasilitas mewah. Jadi udah ada home theater, sauna, wine cellar, hingga area kolam renang dengan air terjun kecil. Weh, mantep rockstar. Udah cus buruan beli langsung aja.

0: tumbuh di panti asuhan bernama Yayasan Pelita Kasih. Nah, dari kecil si Kevas nih dikenal sebagai anak nakal yang keras kepala, sering bikin masalah, susah buat menerima aturan, karena dia sendiri menyimpan luka masa kecil sekaligus rasa kesepian yang berbeda dibandingkan anak-anak lainnya. Konflik itu akhirnya berkembang setelah Kevas bertemu dengan Simon, pengurus panti yang tegas, pendiam, dan juga disiplin, yang mana membuat hubungan mereka yang awalnya sangat jauh jadi mencoba saling memahami luka satu sama lain di masa lalu. Apalagi ceritanya digerakkan dari sudut pandang Kevas ya, yang datang berkunjung kembali ke panti asuhan setelah dia dewasa dan setelah dia bertahun-tahun pergi. Emosi kita tuh akan dimainkan banget rockstar dalam film ini, karena saat Kevas mengenang kembali kerasnya kehidupan saat mudanya dia, mencoba menemukan apa arti keluarga yang menurutnya gak pernah dia punya, itu tuh pasti relate ke banyak orang rockstar. Buruan tonton sekarang Surat Untuk Masa Mudaku di Netflix, and this is Gary Jensen for Recommended Movie.
1: This is TRL, The Rockin' Life. TRL, rockin' you all day long. All day long.

0: Rockstar. Ya, yes, 3 jam sudah nih Rockstar ditemenin sama Gaby Jansen. Thank you so much untuk yang sudah dengarkan. Terus juga terima kasih untuk yang sudah ikutan topik kita. Terima kasih juga untuk operator Dana Suardana, operator Dana Suardana lagi, produser Dana Suardana dan juga operator yang bertugas. Gaby Jansen pamit undur diri dulu ya Rockstar. Happy weekend, pokoknya have a rocking weekend. Bye bye.
1: End your day with a smile, a happy thought, and a grateful heart. Drive safe and see you on the next edition of Drive and Jive.
2: You are listening to TRL, The Rockin' Life. TRL. TRL. Where everyone can be a rock star.

0: go down over time.
1: Eh, cuy, kirimin gue stiker jorok lo dong. Mau gue kirim ke teman-teman gue nih.
2: Yang mana? Ini bukan?
1: Nah, yoi, parah lo. Kirim sini buruan.
2: Eh, gue juga ada stiker bos baru kita. Mau gak lo?
1: Hah, serius? Wah, gokil lo emang. Mana kirim sini? Lumayan, bisa dipakai di grup yang gak ada dia.
3: Kirim-kiriman stiker emang bikin chat di WhatsApp makin seru. Tapi hati-hati ya, kalau yang dipakai adalah wajah orang yang dijadikan stiker tanpa izin, itu sudah dikategorikan perbuatan tidak menyenangkan. Ada beberapa pasal yang bisa menjerat kamu secara hukum, seperti pasal 335 KUHP, pasal 378 KUHP, hingga pasal 45 ayat 1, dan pasal 46 Undang-Undang ITE. Hukumannya mulai dari kurungan penjara sampai denda yang nilainya mencapai 1 miliar. Jangan sampai ya, kita harus dipenjara gara-gara iseng bikin stiker pakai muka orang.
4: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rockstar.

RL, The Rockin' Life. DRL. Where everyone can be a rock star.

DRL. DRL. Where everyone can be a rock star.

0: lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
1: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta wahai anak muda?
0: Aku mau tanganku jadi banyak Om Jin.
1: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
0: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
1: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
2: This is CRL, The Rockin' Life. Rockin' you all day long.

0: Udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih.
2: Kalau ahlinya buat bantuin usaha kamu, itu tuh Rockin' Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rockin' Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
3: This is TRL. The Rockin' Life. TRL. Rockin' you all day long. All day long.

87,8 FM di Sisir Number One Lifestyle and Entertainment Media The Rockin' Life Bali. Kalau kamu dari kemarin-kemarin ngeliatin sosial media bawaannya kesel, mumet, kerjaan itu bikin kita pengen liburan terus gitu kan. Satu kunci yang harus dipikirkan adalah penantian yang panjang. Karena katanya gini, otak yang tenang kuncinya cuma satu, kuncinya adalah sabar, ya kan? Apalagi kunci kamar dari Arya Duta Bali. Ini bisa kamu dapetin tanpa perlu bingung mikirin perjalanan jauh, repot siapin liburan, atau kamu bisa langsung escape yang dekat dan super murah dengan weekend getaway dari Arya Duta Bali yang ada di Jalan Kartika Plaza Kuta. Liburannya paling menyenangkan, fasilitasnya paling lengkap, terus bonusnya paling banyak. Jadi selama nginap dengan harga mulai dari Rp1.350.000 per malam, kamu udah bisa dapetin stay di deluxe room, daily breakfast buat dewasa dan 2 anak di bawah 11 tahun, late check out sampai jam 2 siang, dan diskon 20% buat spa treatments, ada complimentary Sunday yoga class, dan juga kids stay free dengan existing bed. Penawaran ini berlaku buat nginap setiap Jumat sampai Minggu dengan maksimal check out di Senin, dengan minimal stay 1 malam, dan tersedia sampai 31 Juli 2026. Kamu tinggal reservasi sekarang, cek info lengkapnya, dan juga follow sosial medianya. Itu di @aryaduta.bali. Sekali lagi, @aryaduta.

0: liburan, staycation, atau sekedar hangout santai, semuanya ada. Terbang aja bareng CityLink dari Denpasar, dan kamu bisa langsung mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma. Enaknya, lokasinya dekat ke pusat kota, jadi begitu landing, kamu nggak perlu buang waktu lama di jalan. Mau ke hotel? Cepat. Mau langsung meeting? Bisa. Mau nongkrong atau jalan-jalan? Tinggal gas. Cocok banget buat short escape tanpa ribet. Harga tiketnya mulai dari 1,2 jutaan. Mulai perjalananmu ke Jakarta via Halim bareng CityLink. Yuk langsung cek jadwal kamu sekarang di aplikasi CityLink atau di citylink.co.id. Sekali lagi cek aplikasi CityLink dan klik citylink.co.id.
1: Wah, lampu ajaib. Emang beneran ada jinnya?
2: Terima kasih udah bebasin Om Jin. Apa yang kau minta, wahai anak muda?
1: Aku mau tangan jadi banyak, Om Jin.
2: Bentar, tangan jadi banyak? Emang buat apa?
1: Buat megang marketing, buat megang promo, buat bikin awareness. Banyak deh, banyak tangan, kerjaan kan jadi banyak.
2: Kalau masalah kayak gitu, jangan ke Om Jin kali, ke The Rockin' Life Bali aja. Jangankan kebutuhan promosi, kebutuhan digital, bikin video, sampai ke awareness bisa kita bantuin loh. Mau on air, mau digital, bisa semua. Tinggal kamu DM ke @therockinlife.bali di Instagram. Jangan sampai salah DM ya, hubungin Instagram @therockinlife.bali sekarang juga.
3: This is TRL, The Rockin' Life, TRL, rockin' you all day long. All day long.

insight yang kayaknya ini benar-benar ngisi hidup gue deh. Nah, kamu mungkin harus kenalan sama satu acara namanya Path to Sustainable Growth 2026. Tempatnya di Diapurva Kempinski Bali, di hari Rabu 24 Juni nanti di Candi Ballroom at Diapurva Kempinski Bali. Jadi setelah sebelumnya sukses di 2025, Path to Sustainable Growth balik lagi nih di 2026 dengan 4 pilar strategis yaitu Repurposing, Refreshing Lives, Regenerating, dan juga Rethinking Resources. Dan kali ini Path to Sustainable Growth itu kembali ngundang praktisi, leader, dan juga kelompok profesional, tentunya juga kamu, di berbagai bidang untuk gabung dalam kegiatan satu hari yang seru dan insightful. Diisi dengan high level panel discussion. Jadi tentunya namanya juga high level panel discussion ya. Ada speakers yang luar biasa, mulai dari Mita Awi dari Yayasan Warisan Budaya Banda, kemudian anak Agung Gederai, founder dari Arma. Ada Heinz von Holzen, founder dari Bumbu Bali. Kemudian ada Nina Sudiono juga dari Rainforest Alliance. Ada Tara Susanto dari Bumi Tera. Ada Maitri Fisher dari Eco Mantra. Merta Ada dari Bali Usada. Dan masih banyak lagi. Tiketnya sangat-sangat terbatas, jadi kamu harus reservasi sekarang. Cukup dengan Rp500.000 per orang. Sudah termasuk coffee break, lunch, dan juga kontribusi langsung pada pelestarian mangrove di Bali. Kamu bisa dapetin tiketnya di megatix.com dan juga cek info lengkapnya di website Diapurva Kempinski Bali. Juga biar lebih gampang, follow juga sosial medianya @kempinski_bali. Sekali lagi di @kempinski_bali.

0: Lo perhatiin Putri gak sebulan belakangan ini? Kerasa ada yang aneh gak?
1: Apa ya? Menurut gue dia lagi banyak diem sih. Gak seramai biasanya.
0: Nah, gue juga ngerasa gitu. Jadi katanya, dia lagi banyak masalah. Mulai dari orang tuanya cerai, kakaknya dikejar-kejar pinjol. Udah gitu, tabungan buat kuliah adiknya dibawa kabur sama pacarnya.
1: Kasian sih. Kalau gue jadi dia, mungkin udah nyari psikolog atau psikiater kali ya.
0: Di, emangnya dia gila?
2: Stop, menyebut psikolog atau psikiater cuma buat orang gila. Setiap orang punya masalah masing-masing. Berkonsultasi dengan profesional seperti psikolog atau psikiater bukan berarti kamu gila loh. Justru mereka bisa membantu menyelesaikan masalah dengan lebih efektif karena mereka sudah terlatih untuk mendengarkan dengan baik. Beda dengan curhat ke orang terdekat kita yang mungkin akan memberikan pendapat berdasarkan kedekatan mereka dengan kita. Jadi jangan pernah malu atau takut bertemu dengan psikolog atau psikiater ya.
3: This public service announcement is brought to you by TRL, The Rockin' Life, where everyone can be a rock star.
4: I think it's so cute, and I think it's so sweet.

0: Wah, udah parah sih ini.
1: Aduh, parah banget ya bang kerusakannya.
0: Bisa diperbaiki sih, tapi mesti ke ahlinya.
1: Lah, abang bukan ahlinya.
0: Saya mah ahli mobil, bukan ahli usaha kamu nih. Kalau ahlinya buat bantu usaha kamu, itu tuh Rock & Life Bali. Mau on air, mau event, mau digital, semuanya bisa dibantuin The Rock & Life Bali. Hubungin kita, kasih keluh kesah kamu, kita bantuin semaksimal mungkin. Sekarang ambil HP kamu, DM deh ke @therockinlife.bali. Pasti kita bantuin. Jangan sampai salah. DM sekarang ke @therockinlife.bali.
2: This is CRL. The Rockin' Life. Rockin' you all day long.